0: Tomonaren kagenya tiatu mayana ibuitare endumure tol nyangusi
1: leli namunyak nor kisaruni
0: nudu emayana taino enda oltaulino
2: mayan fm osinkolio lesa tiatu mayan fm.

0: James Selembo tulosungula jema nukara gen dua tenu ajo kita sure force one ore force one na gaishu niaren choko mpoko nuna pasha toswa minu nuzantare turku uzonki nejitu alasho na indi makata sishore eresha rapoke ni kare force one super na re force one plus piru muki ato nukala yola ajo kara marishore kuloke kwa mwa haiken patu muki ato dubore siya yera madare oswam ta sishore force one itumte 125 ml 500 ml 1 liter tenebusi of 5 liters na yetu mte Agrovet Pork na bani nikitani kiti hatua ilu shule Kenya. Enchungu wampu kunotu moj na keishu Force One. Tabaki Agrovet nikitani ki ngoro Force One ingwa Haikim. Bani kikira ya makitana kanya kijume ngurana kilikuwa tiyongkutu ya SMS ulo tiyongkutu ya Facebook dhari shatani miado na ashete ngara kinduwati nono nikita gira ngarki ya kakenya nolongi duwata na gira ya asishure rbarno tonko ito itoro tonko ito inemeshia enabata lalema rbanka hii siaren ajuna sa muotiani na anje greta ta sishore pe nyel mtu muriti no lunga nak kiti lubur pokini lo shule Kenya ke gra sishore nchut pokin opposition tenebo o serikali kainyo na ide maishu na tabu iti atua elo shule Kenya gunism ainyo na ide maishu
1: nkake nyama INFM
2: INFM halo
1: halo
2: halo anda suba
3: Good morning. Saya borang lah teman, teman. Saya borang nama tu, warna ini. Asal nyerma saya sama dia na, ego lu gunung tu warna kosir. Ini saya borang tu agak jauh lu, najis lu, na agak kuning ni agak ni tengah tu, ego ni saya warni najis na, na agak ni tu. Apa nama nanti warna na kira na kira. Saya borang nama agak ego lebay kira na kira ni bumi na agak ni. Saya borang dua orang na ini jemput ini sah. Ebung agen ni ayam muka marah na, kira na mesti orang korang bilal nak bolor eh, bunga beri kira mana, dolly luar sini ni dolly jana, dulu tak ke, kita ni malah ni kalau korang bunga jero luar sini. Orang baru bunga na, kira na jana apa, bunga na wat orang jana ni, orang ni dah kira ni dijual, dijual lima dua ni ruh. Amo ni boleh, amade ringjor mungkin, kama na leh dia bosnya leh dia kerjakan. Ada kan orang nanti jadi ribut lah, amukor hulu kur sah ke, iru lah amukor ni mana volume tu lah, nak seorang na volume tu usah hulu galang kalau mana lembik. Pada bahan yang kasih lagi hulu galang lah, dulu luaran garip buluan, ini loh itu loh, loh garang tu tu. Eh, karena jadi guna ranya mal, kita kaya jadi orang aja, rara bukanya film menatakan, lewur itu tu kan stoki. Eh, amukor itu orang nanti kan, orang amukor itu loh, luaran tu pukul orang je loh, kamera ni dia dia dah, kayu dia dah luaran, lembuk tu kan orang yang ni ada perkenan jadi tu kan main. Amera ni dia ingat rumah orang pulak tu kan?
1: Ia tinjau pulak
3: ni? Ia ingat rumah orang, orang ada jadi rumah ni, nara ni jadi tu rezeki ni, ingat orang itu semua nak buat, semua nak buat ni jadi tu kalau ada training. Eh, kalau tu jangan perkenan jadi tu dia nak ada dia tu orang.
1: Asalnya.
0: Ndua zora masai.
1: Yes.
0: Kaji kwenye pia shunya nata bui. E grasi ura baroto onkwedo inemeshia. Teatu ilo shule Kenya.
1: Nga kenya maa iyan FM.
4: Hello. Nga kenya maa iyan.
1: Ni nyana.
4: Ndasi woling.
1: Ibu woling.
4: Tajira nanu lea na inga dama tilo ba iya kumuyo longur man.
1: Eee.
4: Awashi wa niyo lenga mongo longa duga ya nababu mispa adu maa iyan.
1: Karibu woling lea.
4: Ikirara ni ningunda yote na bombo inti na hapisha na sana kawaida.
1: Ehe.
4: Na hali ni njigana.
1: Ashe.
4: Maanere bodi njige wa jinchere. Eneri gisho lago. Ibo ya mwere.
1: Yes.
4: Eneri shko utubadi.
1: Ehe.
4: Nashivo mwere.
1: Ehe.
4: Meara dana jivolo sho lago nyo.
1: Yes.
4: Marigodi yoti lago go jengiruria. Nero njira ngor. Arandi yagi graba ujirega doze nyeyu. Amaju ada 2027.
1: Yes.
4: Ini untuk Malaysia.
1: Yes.
4: Tadi yang amaju ini oleh di lagu ala suruh gun na cerita lirik na. Amu dengan mudah cerita ni. anaba diga se yiyaba
1: yes
4: haje serikali naba bun nawe anani gijama je haje serikali andaba la kai digo rana bala lunga nyindo kana ni osira
1: yes
4: angai ma shira yoma je yangai nda nda nyela singiro ya amuje ni tene bani yanga yendi yola ni yanyi tara se la dikishi ro lo shola kana onda ga mission 2032 ni ni yanga ni ya nanti nangai ma shira ge nangai yo nyanga ni yo la ho go tengiro ya
1: ashi
4: nda na ma shule
0: ndua tor masai tenyo na ide mai fena ten dua tenyo egre tu mier baroto ko to ne me sha ni jata ta guns siren motiani lalema nge ko jembe yi ne grassure sergale ne sur opposition kayo na ide mai fena ta boyti atwa e lo show le kenya
1: en ka kenya ma yere fem
5: elo mayan
1: hallo
5: mayan fem elo
6: ni ni na
5: Jiranga mama ipedegi me brand club la sale de mudam nanda.
6: Mari bombe kwetege ne.
5: Ye kida namuru abi. Ora do mari jingul yu.
1: Yes.
5: Ora jende gi duana birara na siya na na idol na pore gunolo ngil barro na agaro nyorra injolo na imisende.
1: Ehe.
5: Amu wore na abi idol na wore rana gara na abi ni barro di gina shuri imisende ibe jo gini shomo nyala ekumo plani na inakara ne tu maso haso. Baye yena to ina yanga siga mu wore ulo bar not bar ina ninje to una shi radio ji yur ga sin na wore na be jenjo na da shuru na da no iroga u na wore na ifana sana ndo ina idi barasa ne ja na isia sana na igu na ilo idi mai ta sar bar rod ne ja ni idi mai ra sam ba na igena
1: yes
5: amu wore na bi na bu da na gara edo dua o sia sai fula ni ndu mo na ro shele ga sia sa fula ni lo gra ke sho bo gra na idi ma sha mai na la be mi rumo yi ai ro ni ma sai anal mirmo ayara rena ina tumo yede na loira ra ben min
1: yes
5: na wore mendo ina jogi na par nur na na anjo na ngore sho na ni julu wa ju kore gre tu mian te na inda gi kinne una umo te kore na ha min alda inda ni mera ra ga no fai dai
1: shole
0: shole keji me kwete kinni
1: yes
0: temuru mananda
7: messi ga gre boyega kanyo sa dia watch
8: Boyga doina nana K24 plus.
7: Kanyina.
8: Ah, ni ringa yuma roligi. Kaisho hook up legit. Kenga sa gogera movies.
9: Your choice.
8: Series.
9: They're rewriting the world order.
8: Sports.
10: Okay.
8: Nemena nage. Kera see reality shows. Animations ongera. Ejinera mbaga live channels.
7: Enaseba doi na ganyela ki.
8: Miure amu meginda laguni airogi atakumi
7: mongo you need your pesha ke
8: ai emenano doina ligi melagni nye hata jaga mgayu downloada K24 plus sai nindobira enkolomino
11: it's now time to enjoy hookup legit ya entertainment K24 plus ndio hookup legit ya entertainment it's available on all your devices kwa android tv au apple tv yako lapi tablets ama tenje download sasa hivi from play store and app store oh yeah it's free

0: Oyote. Yendro ine yare na risio. Enda manga odi.
1: Kiolong e juma mosi saru munare enka genya o meja shoso wan enka genya ibuirare antina nai
2: Maya FM
3: egese bakarol di banorom pe saisi dano lenta enka genya no long e dura ninguran engoto na ju eno sanduku a box tesimuno eronya star 577 hash tege lo sanduku bolio la joka munyate yi tero sanduku lele tebaka pina mpesa nero eleleke la tumurubi ya nisi na doleng tiatua enake nyore pinguran katukumok na inakata yata nafasi nende manote na dorubi ya ni uresi pinguran katukumok na yake dolisi yuki yene kende maizawadia aisho mpesa indomo kikuran ya nadu kiburan na jie eno sandugu star 577 hash tege lo sandugu boti ya tuile tebaka pina mpesa nero
4: dorubu olomon temayen FM.

0: Teatro sa nubulele. Tepaka pina empesa nero. Elele kila tumurubia nisi nadole ngutiatua. Na hake nyore mbukuran katukumok na inakata yata nafasi nende manote na durubia ni. Uresi mbukuran katukumok na yake dolisi yuki yene kende maizawadia. Aisho mpesa indome kikurani na duo. Kibura na ji eno sandugu. *577#. Tegelo sandugu boti yato ile. Tepaka pina empesa nero.
1: Doropo Lomon Temayen FM.

0: Erabaye sare yang kaganya jere bina bombo inti nana bisa ma jene fem kare baga mai shalom onta nora puna ke jelo monin jere mere ingi shu ora poko na shom kuna ka pro e mungka ka sambora wala gidi kunyole balie ne sepo ni ato konyo ka fana yura shika unja sambora jina ndala jere lite e granga ma granga ka ngoro ne mena emboro ingi shu na gana ka uje ira pora wudena ka unja sambora e bamo na lati tempi jan sapo ka ngoro lobe na ka unja jo ke granga ka ite ne ke ne njanga rishu ne poru serikali mo ministere seri ne bianyo naka nanga gengkona baya ka togol tengu tena ila mona kule buen kori yunga mbungei nera shiki kaunti ya Samburu de Londolio na isula le suda ili majo kenya malaga na mrale na kaunti ya Samburu ne medi na barako ara manye di jambayi napo shoki nishiru naga mpala naga ngulukone tangkala kinake ingkai kola tuga ne meri naga seri ya ni ili mona joke shena shiru naga ngkona baya epiru naga seri ya ni Kayo urugamba leo pinzani alternative government ne shirina kere shira sida yule nengoro nye olo liko nilo naka ni nangare wala isuli ya mloto re mkukona di edoko ya uri naka kire lorong kawuli leka hundi naka machako za nipa kuna Kalonzo Musyoka wala liko nilo kama lewa ipa alima jonjere kera nengjere kipu naka ya shira sida yule nge piru naka ya lorong nyobo ulo nopo naka ni nchangu naka tukulo ulo naka atume mirisho yi egra naka ayino surugamba le nyele wantama ayongoro naka likore nita ini na gere serikali orais William Ruto lo mona kole ngor yong role koni lo kamale di LDP o jine nye Justin Muturi lima jo meran jangure de shure na gere serikali na jere kore ne yulo le ko bogle upinzani na kibuna ke ai balida bae ilo na ke mbara na bi tai e gere ngor to lapana o di do ya o lapana le isere Jadi sebuah olah kesian ini lori kali bung, lori kali gafna, lega untuk na, lori kali juara kat awal meti itu, injere ke lori kali doko ya, asyik nak ramal resi, lega tu kalau nak untuk lega juara, eh makan aku lama nak dah ngurau kat tu kalau, eh lima jo, meter sem nak anjir habi pun nak anjir larang ramal nak undi, itu ni nak anggap meri kau le, eh makan aku lama nak dah ngurau kat untuk lori tu lega untuk na, lori kali juara, eh tiga nak kanisan abah, ni pun aku beli alikoi mana kau undi na, lori kali juara, itu dia bos ispika. Le erashik naga bunge kira wolo show Moses Masika wetangula
1: nashika eno de mande gara mera ni no roga ro nai base tu a yo lo be na de me yo ke yo lo lo na ga de me nai base le ga dai ne me ada na ra ga ja da ga ra ta fa nai ne musho de kenya me de me a re ni buye o gana me go ki na sa ra re kumo na ore na maya la la ga de ni ro an no sa ka ga uti bayo lo mbi gra ndu ra mo ore la ri ni mbi ri ga ko ya maya la do ga nyesi amo na ke pu na ku bi ni ne me la ra ko maya la do ga de
0: kashugunye sauni kashugolo montengu tonala lingoni dire brogli ko makolling ka jono Steven ole saringe

0: Kaji Nabo Shempiris Voices PF PE PEFA Choir Nengwe Dialo Ekumba. Irabeki yukuna saa yenka kenya tiatu yenka kenya mayin Pukio longe juma tatu Merabeki juma sara manare medosho sungwane Entede kenya Kigredi ya mariti yatu yarisha nikiju enora tuti ile muru waki Yuni kitu mratu ilo muru to 40 To muru wapoka na bana nikingu wate nka kenya no long Edu utaranjo yuko ratuti ile muru wa Kenya wanalo itoduka yate muru wapoka na bana Initi yolo shiri ya poka na ratuti ile muru wa I illustrate to the point Nosa kiyuko mbana ibritisi ya biashara na ibrita maendeleo na ibrita ramadhare njo yuko ratioti ile murua waratioti ile murua
1: ile majan
0: waratioti ile murua
1: alame gini njurana yurana laka jado
0: aya kigra ya mura njo yuko ratioti ile murua enyo na loito duka ya te murua poke na baneniti teatu wa enka kenya MINFM show mo straight to the point nosaki yuko ratioti ile murua ino waratioti ile murua
1: waratioti ile murua Ratepi lemurua, ratepi lemurua, ayaki tanaga nyalangu nga namanya nesten, na arumiyo kentai, alangu nga namanya nesten, tekaja dawes, bodgevi, dawes disiden. Alangu nga namanya nesten, kedala de, rabidang wende, tangkolangu jimatili, ena kaya yungi jangan jengatia, alangu nga namanya nesten, kage, kesamaga nyaramanga dokoa, nyingin orang kanisani, nyingin kanya nasi. Aku nggak namanya saya sudah nggak dengar kalau ada orang kolong, usir ada kolong dan agennya, karena karena saya lagi review cowok saya yang kagennya, saya ke dalam dia yang ini nara nara bulu, ya nara yang dilihat dan dia nara nara itu karena kalian asal nggak namanya nasel, ini orang yang melakukan mereka bagi ya lebih dari orang yang lahir itu, ini bukan nabo nabo Omar Jenat lah, dia harus nanya nggak namanya nasel, cuma itu saja nilai bagi ya dari dari ayam itu sih. Kalau nggak namanya nasen, misalnya dia haramnya sih, kalau ini namanya nasen, itu dia nggak kalah dari itu. Mereka kena tempat nama yang di sini, dan mereka kena tempat tuhan yang di sini, dan mereka kena lagi yang di sini, yang di sini. Itu kena aduan, nama yang mereka, mereka kena Elisa, Elisa berdua di nama yang di sini, mereka kena lagi, kalau ini namanya nasen, ini namanya bisa jadi nah, itu di nama yang di atas. Ini kena nabah-nabah, Omar Benatua, biharannya kisuh, Mereka nanya lagi sunnah itu, na na tadi ni, mereka nanya lah sunnah am sini, mungkin jangan kaya masih, orang yang namanya masih, orang yang namanya masih, mana tu, tu yang kerja rumah yang tu, kita nanya na barang pun entah mana siapa sejuk sejuk lah dulu, itu na asal kita anak main tu, kita nanya juga, na pik pun na jangan lah, na juga, jangan yang rasa jayu, orang yang namanya masih, mana nalo nalo dia tu. Kata dia, dia yang tadi muncul tadi gitu, muncul muncul lagi sam-sam. Aku memang nak yang lebih baki ya. Oh, ini nama yang mesti memang nak yang lebih baik. Sedia ni na, ini na na le na, itu dia ni. Kemudian orang na cara orang na lebih baik. Oh, ini nama yang mesti yang kaki kiri sekali orang na yang kumuli. Baik na, nak kita jumpa orang na yang tadi na bisa. Jika orang na sesuai, jika orang na sesuai, ini dia na itu dia ni. Ini dia na kaji nasi. Kalau ni memang yang nasib, kalau nak yang dengan orang baru dalam mana, orang kaya, terus yang jenis, mereka punya kalau ibu, ini jangan orang kaya nasib. Memang yang nasib mereka mereka ni bagi ya esirian ni. Kita dah ada, demi rasa kita mama kau ni, kasih dia cara kau ni, abang mandi, bayar nanti kita ada di nanti orang orang lembu, itu kita nak yang lebih nasib kita nasib kita mana, na merah ni orang tu mana ni ya, na sini, kamu kalau tinggal ada mereka, kasih kembali dengan dia ada kau pokin. Jangan di emiran lagi salah sini. Orang ni yang nampak yang mesin, ni nampak ada berita naganya. Ada yang dia, ada anak si kerja dewas. Irgini dia nak kasih day, beri si Daud di kedeng. Karena agen yang lima lima yang mesin. Asyik.
0: Asyik Daudi. Tenggara kalau ratuti lemur walin cuy York. Oratuti uingwa kerja the West. Tenggara kenyang nolong kerja maksudnya kincu.
2: Eka bisa ruburu lenga Dawdi Kideny orachuti limurua pongezi sana very nice hicho dada Dawdi Kideny maxi nara 78%.
3: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishi tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna kukatika, hakuna kubahatisha. Umeme wa uhakika bila stress. Kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719-077-777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.

0: esebaka tokoli nyawa ngana olosho kigranga mara chutlo muruwe yito 40 to 40 njo yoko ratuti le muruwe no kainyona lutho doko yate muruwa poken nabana eniti teatua enka genya ema yenfem njo yoko ratuti le muruwa kainyona lutho doko yate muruwa poken nabana eniti teatua enka genya yuela joe giranga maile lo ratuti lo muruwa to 40 to 40
1: ratuti le muruwa
2: ayakata lama mpuyera nako kufayi tuta yanko wang naere na mali Sería negativo. El negro agendó de la droga. Y otra, un negro de la mal. De un gobernador en la mal. Que maya en la rojo. Tenemos Harry. La bulla de la yongo long. Lenin de la yasi. De un gobernador. Su barri. Hola, de arla. Era lo una naranja. Era una gran niña. De un gobernador. Era un shabby. El dios. El negro de la langa. Creo que de agua de la regla. Amor es el de la mañana, no le hay agua rara. Hay una gran amiga. El este y agarró el len. Dije, Dangay. Quedará nada que me entiende. El bueno de la mañana, el buque de hoy. Era grande, ahora van a caer la nueva brisa y la barani. La blaya nada, magre, ni a bajar eso. Hay una gran amiga. El agarra de mi ala, la mujer, y yo no voy. Le dije, no voy a ir a la mujer. Hay una gran amiga. El ama yo lo damos a dos años que no son la masa.
0: Yo era la que llamaba que no te magas. Ella era ingreso con la mujer Julius.
3: ¿Qué se va? Ella no la que vivo en Gibro, yo no lo voy a ver. No, en Bimba, eso
0: te
3: quiero
0: empezar
3: en tu grito. ¿Qué es lo
0: que me dice? ¿Qué es lo que Neither the Shuron Fan will leave you for my name. When you are not so one, you are not doing the other than my character. Do you?
3: Niger Bayang and Helen Kitang and Lubonessa were joking. On my regular, it arrived right here again. The boom will be a memoir and not your killer. Another than I thought was singing.
0: Mambu
3: Roberto Oliver, a little more go for good son of a Mbuyo. How do not drop Kidogo Kake? Very nice. Max in a 77%.
0: 77%. I'm sure you're going to go to the Lemurwenu. And you're going to go to the Murapokna Baniniti.
3: And Kakanyama IRFM.
2: Hello.
3: Or I'm
0: going to go to the Lemurwa. Or I'm going to go to the Lemurwa. Poli sana. Martin, I'm going to go to the Lemurwa. Ata nikire duki yuni kitu maratuto umuruwa to 40 to 40 njo yoko ratuti lemuruwa
3: ratuti lemuruwa
2: ratuti lemuruwa kia chato ngani yolo tia na mekteri kini brantala fege ye lako bai jena mure mnanda juku tena mure mnanda katuko leke nanga kenya nanyo rengire ngoldo mani do madari nyo ratuti lemuruwa soko ni yolo tia na ulegir gorisa ni nye zora raji kuira kwesha keno mbae biashara na pashpasha tonna dodo yolo tia na inegir gorisa Wale aidani ni wana romano kuna mera sain deni weki yele kuto na ge wale mushibi na ge mera shilingi miata na ukure sisi ni nyamare na ina mengi shilingi miata na ukure mushibi na ge mera shilingi yega re o miambi ni mushibi yale akore na romano ge mera shilingi ge wongoni wale wale bangu deni weki na waran kuna romano kuna mera si impoa na ge mera yanga bichi shilingi amsi ni wale nebo sisi ni siku ma shilingi wumi wala ni nje mera bagi shilingi sabini Orang orang ini juga jika baran kalau lea orang mereka ini dari naga mereka melalui guna rare orang mereka sih naga mereka gak tau mana mereka bagi gak sih ini guna ini dia orang mereka sih naga mereka gak nara tu mana ini orang mereka bagi sih ini guna ini dia orang sini dia kalau lea orang mereka ini sudah lepas guna ini lagi orang istana kalau dah jadi lagi labu biasa orang ini biasa orang sih tu melalui kalau dah jadi lagi biasa orang mereka sih ini bersih orang jari koresi angka she ole ngopna kan miri sendai shili miri na inge kinara 55 on naraba yisi miya inara ongwan ugore sisi ninge kuna kulola o miri zaade nige jisirena ye mige sirena boshiki miya dene boshiki ushiki miya ina kore kulo Wira shi gine gwejer buru na ira la gune kira kina ipan shiling di miya nita la gune ana jingira shiling di miya gune neja dilo uro reyo lo tiyan ole gil goris. Uri shi baba ran shini jaya gune lewa dini gweji o tiyan gei dun buru roo mirra na sugi na gen biri yana shugi shiling di gumi mara bagi shirini gune neja gure singi jaya gune lewa mirra lima na shiling di gweji na gen biri yana mandas shiling di gumi. Kini bengi wanda shi shiling di shirini gune neja dilo uro reyo lo tiyan ole gil goris gure shiling jaya na ushu gumi na lo gana shurin jaya na mana na mirra ngilani na gen biri gune Pianika fashion, naga miri ya fashion na boy along wala wa naga miri yang cerah dan boh miana ni guna dineja gore sing kila ni wanda mana guna naji kita ni naga miri miana ni embara bagi cerah. Gore siwa baran sini je guna to mana guna ji ni biji ji lamir ta naga je guna masa je naga gua mir na gun pira le gole sini je mian. Guna dineja orang orang to mana guna mua jolo dia ni negir gori. Nive jala dia ngara sih jolo mon. Orang jadi lemburan je boleh masa ni kerja ni perancis lah. Bagi jalan fobi dia namu dia menantang.
0: Asholeng me kwete kene Francis tankara kalora chotile mulo nicho yote mulo mananda ne jusida ya ramadhara menimo baso jana ipeta kendo kwa na isi ayi o alara matak luswam kina matishuri Asholeng me kwete kene Francis te mulo mananda
3: pongezi sana me kwete kene Francis te mulo wana jana mananda Ashore ta maxi nara
0: 73%
3: kabisa
0: ndugu yangu broad based government
3: serikali ya broad based ndio
0: Nila yuguna nasi ya yeweta.
3: Erejoki broad based family. Yes. Mme government enenye.
0: Broad based
3: family.
0: Family.
3: Elimunia joro.
0: Or mari.
3: Oro babe jingi kwanza olningo. Erejoki ola yagu ya kefa kulesha maia dua. Anashama narikitu rana arashu natiri kure AUDA. Na oro babe jingi anashama ulurika. Na kitu yipa njelo ngana kwa ba. Ora ngasa itetea. Anashama. Sana sana lopara no marijelo no balu ya nebo nga yopa nchama ina harari. Nchama na yopa ne keji doa banyo.
0: Amani National Congress.
3: En keji yopa amani.
0: ANC.
3: ANC. Nanoshia musalia. Mutabadi. Nenyo hapa ninyo metro ijori.
0: Yes.
3: Ura wale kaitu nganyo po oyaugwe nchama nye airinyoko hone rundu ijori. Nenye nchama na jene Ford Kenya.
0: Moses.
3: Na rikito speaker ya National Assembly Moses. Masika.
0: Wetangula.
3: Kake neji. Ena anaroli mrolo nga nambaka ninyeri kati kashakwa Oro pa wetangula Tinebo wa Madavadi Nea atabandu na atejo
0: Yes
3: Number one Bisho riyoga na pasini Erikore sabukinda na serikali Elene shwagi Mana orobona anyori kitu lori ministani
0: Yes
3: Oro leka ina ninye
0: Spikali bunge
3: Neji wale lorna na pasini na pasini sabukinda oliku Niruki yopa aje bisho rini na pasini yang Nikibisi yoga lukana lale onyo
0: Lora ban
3: ruya tiyari wa serikali
0: 30%
3: share. 30% ya serikali. Na inagara rabe agu akajo na sana nona eldungana serikali.
0: Ehe.
3: Wo rabe jigibuni ngona homogi mazishi.
0: Oh.
3: Ya ngoronye osele or governor ile Bungoma.
0: Mhm.
3: Jigibu abore silo lekai. Loro mari silo lo erangula.
0: Or mari ilo.
3: Ehe. Hai ga na ilamu ga ndungora ga ilo lorika.
0: Oh.
3: Ining.
0: Ehe.
3: Neji mara wal nyako lor do na pasini na agelunu.
0: Ehe.
3: Amore lor na pasini na agelunu ligi la jo lo etangula.
0: Yes.
3: Na loti mwanyunyi. Ele bunge file
0: Westlands.
3: Amore lo no la lashe. Ngarakana.
0: Yes.
3: Na polonte bunga ke lendatene.
0: Ehe.
3: Ekire kire yi lorika le
0: governor.
3: Le governor Nairobi.
0: Ehe.
3: Ining. Neji ore kulero ngana ka. Wangari kana ore amano lo ngani ngarande lo pobel. Lenga lenga kenna. Ngarikin nonno.
0: Ngarikan nanna. Kalau tengah lengar kan nan?
3: Ya mu, apa ni dengar lawa bayi dino kan nama orang kalah lashar.
0: Orang kalah lashar.
3: Iya. Wen yang kerajaan yang karena sih nu, emme isul.
0: Anti.
3: Wen yang kerajaan yang lashar lino, emme dino.
0: Iya gitu.
3: Iya.
0: Nis, nephew.
3: Ya ni, mereka ada angkasa segiro ini.
0: Orang mari.
3: Doktor Christina's Wamalua, Standard Council Chairman, National Standard Council Chairman. Chairman lebo deserali ushini anasia yo standard. Na ilo kazi ndewe atangula Befalin Omwaro PS Principal Administrative Secretary Lobo GPAS Lobo longora ngasakia uro niru ginike Nganashu wetangula Kore ye Harriet Chigai Presidential Advisor Kazi ndewe atangula Mwore sinya na jibefali na kazi Nika kore na lo kazi ndewe na yani first kazi Dr. Juma Mukhwana PS Lesia Industrialization
0: Yes
3: Walawe atangula John Shikati Tangaren MP Allah wetangula Dr. Deborah Barasa Minister yesi ya environment Allah wetangula Dr. Nancy Barasa former chair GBV task force Allah wetangula neji lori takidwa la losho marate nitu kitokia adugu yungu rahaburi
0: wana kitu kanyaji mwana kwa hili uiti
3: ino mwana rinyaka undia serikali Bungoma Neji, yeribu ya naure kuna nabasi niwa naisho kwa tangula
0: Yes
3: Nibongange ninye
0: Naisho kwa romari
3: Naisho kwa romari Neji ya ninye rikimuji ya ngama
0: Saruli
3: Na wana jelaka njuri no niki ya rinagama
1: Isaya 41:10 Basi usiogope Mimi nipo pa
4: You shouldn't have to choose between speed, reliability and value With Spectrum fiber-powered internet, you get all three for just $40 a month. No contracts, no commitment. Just fast and reliable fiber-powered internet you can count on. Switch today and get it for just $40 a month. Visit spectrum.com/40 for full details. Spectrum internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply.

0: yano singole jangata yena itabeki yokuona saa yenga kenya tia tu yenga kenya mayin tia kwa na karo guni mera siri na tolubo tofauti tofauti na bana na gradu mengi tushoni mayin fm ushogi yokuona simu safari kumo Airtel ormosuri na abishana ormosuri yari uninaudu na buna abishana raki Airtel
1: wana nampa ngata na 0732992321
0: nga gradu kita siri na tia tu yenga kenya mayin
2: yenga kenya mayin fm.
3: Halo Mayan.
2: Ninyana.
3: Dia mazi.
2: Wui.
3: Iya deh.
0: Ini boleh kalian kakaknya.
3: Kiki.
2: Wui.
3: Nambo.
2: Masana.
3: Buku sawi.
0: Kabisa tuku sawi tu nayano.
3: Ya lu sendiri man bayi lo.
0: Ini apa ya? Lu sendiri man.
3: Ya lu sendiri man ya jemput gitu.
0: Oh karibu sana.
3: Bayana murwa.
2: Ehe.
3: Jalan ke sabuk.
2: Eh.
3: Abi golo mera tadi ana.
2: Eh.
3: Sama sama kan sanggin.
0: Heeh. Heeh. Tadi ngene sama doga.
3: Na pun gua terus.
2: Hmm.
3: Gua rasa kena lu sungge.
2: Hmm.
3: Embano recent di box sanggin.
2: Hmm.
3: Bani na bala.
2: Hmm.
3: Ya ma.
0: Ulo isere man te muru wana juu eneke shwati di Aletrans Mara na juu kupo wakini enta siriana
1: enka kenya maa INFM
0: maa INFM hello maa INFM na
4: jana la nendele lewe mwe sinoni
0: Jonathan tia murua
4: osinoni
0: osinoni
4: Transmara
0: o Transmara
4: ee
0: karibu Yemura na juu eno sinu ni tedi ala Transmara na wana jimi ngito ya jengera yei tedi uki uluwaru sinu ni ulu yengera na lebo nye subin yule yule singolio na juu ndo yuwa lara ndo yuwa siri ya lara nko mumi na yuwa lara meraba yengere na ini we
5: halo
1: ala yanka kanyama iyan
5: eee nyanda suba
1: ibo ling
5: ara kisene
0: we
5: Tukang
0: gayi. Ibu boleh kan kakaknya? Kenya?
5: Boleh dia lomong ko.
1: Megi arah orang yang jenis dia.
5: Dia lomong ko.
1: Orang orang lagi arah no lo iboni no scientist no researcher. Atau no orang orang lomong ko dugu yangu.
5: Lomle megi lo iboni.
0: Balula.
1: Kenya.
5: Boleh resi barat ini pak neja dari lo ibono.
1: Eh.
5: Lomle dua lagi.
1: Kenya dah kata arul limun emesapa.
5: Ai tanyo digo limo na siwa me monga yo bogi
1: eh
5: ndo iya jo gi lunga na ra siria na
1: mhm
5: ai ne bom jara
1: mhm
5: digo seri ani re le dire ndia ma ti
1: mhm
5: lunga na bo gi na mi lori lori di
1: mhm
5: amu ba nula na ro di lori di na de gi ndai bo gi seri nyanda enda seria na
0: eh
5: ka ge ni ma mongo bi
1: Ashe
0: mbalula ene ikiuli tolonga ali
1: hai kidogo nabii anaheshima kwao

0: Apanya?
1: Kenapa Aldi gak ilor gitu ini?
2: Iya iya ayo iya iya iya
0: Hanya nah itu siantai
1: Mayan FM, maka gini nih ngokenya
0: Hanya nah itu siantai.

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Caribou.
2: Mungan, mungan.
1: Eh.
2: Aji jungu kayi naji semai.
1: Eh.
2: Jungu mari lambogin. Aji jungu kuyela ahilan dalil rode si.
3: Jalan kerajaan. Ah, ni juga.
2: Adik ibu kan?
3: Eh.
2: Dah mati dah.
3: Ah, show leng.
2: Show leng, Allah show leng leng.
3: Thank you.
2: Alafu Allah si. Jadi agak agak jadul leh na game na jadi iye maiyo lo.
3: Kaji ko?
2: Ya.
3: Kaji ko?
2: Ada leh mule maratatu.
3: Eh he.
2: Aje dah itu asyik ni na.
3: Jiru kaja?
2: Jadi aku nak message.
3: Oh, mesuku message?
2: Iya.
3: Niru dungo caca de?
2: Iya.
3: Anak itu dung?
2: Iru dungo.
3: Oh, iru dungo? Oh, guran aja. Ambil rumah ini, nabo asin jangan karai nu.
2: Iya.
3: Ada jangguran aja, ambil abo nasi jangan karai nu.
2: Sawa, nanda masih day.
3: Aja sih.
2: Asyo link.
3: Thank you. Kabu saya kerja apa dulu ya? Tengah nak jaga sendiri guna kalau dulu kan aja ni box.
1: Kabisa. Ronyasta.
3: Yes.
1: 5 7
3: Yes.
1: 7 hash. Cuma regular box sobo.
3: Regular
1: box sila orang tu ni wajib.
3: Yes.
1: Yes. Nanti macam mana oleh solani?
3: Ah, show leng. Guna ni guna biru mungkin siaran solani ni moni. Eh, gerade aja bagi show 20 tahun sangkanya sih mesti angkara.
1: Nama
3: lagu oleng. Yes. Terus lagi ada tromon. Jadi ni orang ni boleh gigit 20 tahun sangkanya. Shillings orang ini moni. Walau dia naja. Hello, gerawal dekat balo duka ya?
1: Kabisa.
3: Ada kuna sai?
1: Yes.
3: Kayung kopi rumah ke aradua ni sebagainya?
1: Iya, ke K24 TV.
3: Yes.
1: K24 Plus.
3: Uh-huh.
1: O K24 Digital.
3: Uh-huh.
1: Nende mashume mwana na kigurarini po kin. Yes, na kitusama dunia kiwa grao.
3: Na sisi pia.
1: Tuko grao
3: na K24 Live Starts.
4: Basi dan naingwa soko fasta indi mtata ataole sula ni lorubia ni kumoga ambaka nkalusuni ibu ni toldeka yake kaji gununu uri soko fasta na engibura ni genjorubia ni teleleki ronyaki star 577 hash nigia lorubokso boti atwele uri telelo boksi na yata zawadi ni na abasha tete matata peya kwa la sula ni kelele kuling ronya star 577 hash nende maini la isulia mpesa isi dan tere shara dorobo ling.
3: Kabisa kila naka poruga na ndo imidia Maxwell ya kishana jore pokrishara
1: isho
3: modibu Play Store
1: asho App Store
3: yes
1: ni download
3: app na jo in media max
1: kunya
3: saikiri offer na nisha kidi yanage tinela uyo
1: ni na app kabisa
3: kage zola jo saingine mal na emi mungen kijito kana akanyo option cha naji
1: wala
3: sanla uyo tene
1: ndimu
3: yote aji
1: te simu
3: ni wete simu angara na mere simu
1: mera
3: kabisa ba hanyo na goldini pinda unu dake
1: mere
3: ya ranyo
1: ina
3: ina app
5: osinkolio lesa teatro mayen fm

0: Kabisa kabisa karanya ke sungguh ni juga yang lain pun lah sungguh itu. Kira-kira bagi kita sahaja naik malah ni orang tunggu nunggu. Mereka kira-kira berdua lah ini ni.
1: Kabisa.
0: Nah, ada kena saya kira-kira aja tu. Ini mudi orang mati. Kanga kira ya umar rosu muda orang mati. Nah, ada kena saya tu. Yang ada mah orang ini ni. Kanga kalau kita ajar muka soi. Sana-sana the weekend.
1: Yes.
0: Amri itu simba aku mula nanti weekend.
1: Kabisa.
0: Weekend.
1: Yes.
0: Yang ramai nunggu.
1: Kena mampu mingi.
0: Amri nolong hari siluai.
1: Nolong ibu iluan aku ipu musika.
0: Orang nasi macam sherry. Yes. Yes. Jangan orang orang orang lagi mungkin jadi ni sembunyikan di sini. Orang yang orang ada kanisa. Tuangkan di temporo. Kita bazi destiny wedding.
1: Yes.
0: Kita kira launching. Kita kiamah. Oh si, kita weekend.
1: Yes.
0: Jadi sih bahu mukulin. Ajar nasi nana.
1: Kebisa.
0: Jauh nana di sini ada dua keluar dengan.
1: Kuat kilo jom misha.
0: Menariknya
1: soluan ini public.
0: Yes. Aja nasi nana.
1: Kebisa.
0: Nampak aku seluruh anda boleh kopi ni. Lama cerah, lama bayi cerai. Nampak lagi elok tu.
1: Yes. Lor ayun kiri makosan dor najis misha nama.
0: Rasanya nampai. Najis misha. Yang juga menjerung gajah rongani. Awal tu nampak gajah rongani.
1: Yes.
0: Ibas nyo gajah yang kai.
1: Kebisa.
0: Ibas seni. Gajah
1: yang kai. Yes.
0: Kebal tanya. Posu.
1: Kueli.
0: Gajah yang kai. Mwarera gwenyiri mbogi Mere lingo pisu dori Mkwanya kankai
1: Sii
0: Midama yolo sungo nyo
1: Jwaka yolo yolo Jema yolo Jila sedu nda damuwa kivizuri
0: Ayi rayo mudi saai Mude rayo wa saai Yola jara na yagi sile mudi Yola jara na yagi sile mudi
1: Kai minjero nye wiki
0: Ok
1: Maya nelo
2: Hello
1: Yes
2: Allah
0: sih. Hey.
2: Ini lor daya nama gila sih punya jangan saya itu saya lo.
0: Eh.
2: Ini rantai dia rantai T.
0: Warna iya kak yo.
2: Warna dia rantai dia balik.
0: Kese pakai badu baru kayu lo.
2: Ini.
0: Ya orang orang yang kau pilih bosan udah lama sih. Pih, pih aku naik jero sih dengan ni.
2: Hairan ibu saya kau dengan orang yang udah lama sih. Kalau tidak kan nyali sekiranya kalau saya enggak harus lo dan dah.
0: Eh dia marah tu, nah.
2: Dia marah tu negatif lagi tak.
0: Eni, amai naik orang, aku orang asal aku masih. Kalau balun.
1: Balun.
2: Eh, kalau naik orang asal
0: aku lepas. Abra boleh nanti semua yang guru.
2: Tua aku tu semua ni.
3: Tolong naik apa lagi?
4: Mungku bapa nak takkan cokoran ni, mungku bapa naik itu angka yang ini yang maru, meminta yang marah bagi angkut marah balik rara.
3: Engudi orang mati.
0: Ada yang najis ustara?
1: Ustara bu. Kebisa.
0: Menyali
1: syakin.
0: Tak ada sud.
1: Eh? Ita.
0: Jus mah? Kita ni mana orang baik?
1: Yes.
0: Dua masa. Allah Allah masa itu orang nanya nyu.
1: Orang baik.
0: Kita nama gua.
1: Kueli.
0: Nasi orang baik kita tahun. Dia bungor kikua.
1: Kita sungguh lalu naik.
0: Ada dua.
1: Iya, sarah dua.
0: Bungor gua deh.
1: Tempat sarah.
0: Tempat setahun.
1: Amana?
0: Di mana bungor baik?
1: Mesir deh.
0: Di bungor lagi kik.
1: That is not good. Kira sih dua orang na. Ketoni,
0: nini
1: narogi nindip, nilu. Yes.
0: Udah ngasih ni bayi ramana sudah yang karai, ada ina.
1: Messi di sini.
0: Lugu ak, taful lo. Mereka apa masa lugu ak? Dia ada mana bayi ramana ada bo.
1: Kueli.
0: Iwa, lugu ak jono santara bo.
1: Dia sabu si.
0: Kueli lagi nanya, nasir baru dia jadi belalai ada bo.
1: Nasi deh.
0: Aduh yang kuruk, lugu ak jono semua. Iya entah biar apa.
3: Tolong naik apa lagi?
4: Mungku bapa nak takkan cokoran ni, mungku bapa naik itu angka yang ini yang maru, meminta yang marah bagi angkut marah balik rara.
3: Engudi orang mati.
0: Kabisa di jemudi orang mati.
1: Iya.
0: Dan asinnya wal dekat, nak galu dulu ya.
1: Kabisa.
0: Yang bisa dajo ngurau wal dekat.
1: Disipat.
5: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit invinciblewifi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
6: saves. Downloada ina app tata. Bitumanoto enkitishenino emayana. Okibilinenyana sidan nigentisheba. Nitobere nkolonino. Inage app nitume yok tengoroi ormutandao. Keji Media Max Waves. Itumina app Play Store arasho App Store. Downloada rata. Bitumi yok tepo kiwejiniti. More sauti. More you.
0: Sawa sawa ne ngura na K24 TV
1: na
0: Punk TV
1: kabisa
0: aku pa channel ngiyo
1: ene Punk tang
0: do de bungi ngura line ngun kende boling tinya da koda ne more straight
1: nyara
0: TV digital na biscan na
1: kabisa
0: rabi scan ne awona tan ni pokin do bi safe rabi do bi safe ne awona ra galu nyo
1: Punk
0: rabi galu
7: K24 Osinkolio lesa Teatro Mayan FM.
8: Hello?

0: Visa, o singurile le lecheau.
1: Intanaba ormai dalino.
0: Kabisa, o singurile le lecheau lecheau, lura bagio kuna sayenda ma, legani 30. Ene legani tomonu wana ngor. Tikira mongu nsuri, ngor pira sha saa 6. Saa. Nani ndama? Tinewoji ni jiro, tanaba ormai dalino. Uleni woni, tuli yisiti agi yok, kama ormai dalino. Kajishi ingo rini tanap. Maia nilo?
2: Hello?
0: Yes?
2: Olaki?
0: Miri?
2: Olaki?
0: Miri shi?
2: Goma?
0: Iba?
2: Gomra nye?
0: Iyeo?
2: Ugo olum?
0: Iba?
2: Alaja mamu mai gorega nangarna?
0: Ihe, Miri nyola shi?
2: Eh?
0: Atangia kwa muda sio mrefu.
2: Amadi amelia ronga nila ala yedu di ai nei.
0: Mm.
2: Ile jana ila wali gine sini. Mhm. Na ya ko ya osi ni na jo do mara wali. Mhm. Na kada ngwa ona ro bien na jo. Mhm. Ile ka pali gibo na kada la gwe kenya.
0: Yo jo do bibilia.
2: Ha.
0: Tabali gi.
2: Ye ja ka bara.
0: Eh na wo tabali gi do.
2: Ngono na mera na war maida.
0: I.
2: Kelo radi war maida guliko nusu.
0: Mhm.
2: Mugo lendo kila mugo ni anda munoro.
0: Yes.
2: Amure na kila muru ni ni omo no ki jadi na ga ine ngira ira.
0: Mhm.
2: Awo rendo ni omo no ga ine ngira.
0: Yes.
2: Ele le je ni ngira adamu.
0: Mhm.
2: Awo.
0: I.
2: Ore ngi yorma ba nilang na nyugwara mala ge yena du ena rasia ge yit
0: kanyu shinda si yorma idalino
2: ore na ra sar maidalai
0: I
2: ama faumun
0: mhm
2: nigere na mogonda na ngura gir ge bo bin hoyu
0: mhm
2: nigere ma andari ni ninga sa na denchuka
0: mhm
2: ya sa yim na ra ni ge loket
0: mhm
2: saya pun nanti rana bermain dan narai itu nalo mio mulu kita warie mio mulu kita dama mungkin kita orang dia mungkin ini suka grup
0: yes
2: mungkin lah jadi dia lebih solatin ini dia lupa kalau gugurnya lopeng
0: kuli
2: karena ini negara ini dia mau pasalnya dia lupa gugurnya lopeng ini dia masih nyamuk kontak
0: iya lo
2: kalau dia mau gugurkan narai mata
0: yes
2: nanti yang kita napa rabu na yurmai itu Ah,
0: okay.
2: Ah,
0: ya, surely. Yes. Tuli yote yake kama yormai dalino kaji shingo tini tana. Rumu lela ingo ni ajoro jo. Keni sho kila kitu. Eni kiyo lo kila kitu olopeng.
3: Ewangan Olosho Mayan FM.